choque, sic balhun di pelebalchich, ak utmalach ak oximpil, sa vehículos verapaz ta tau, lishtoh bal anchikok toh, anak kwan kwan ko sali agnaah, sa lishpen okebal, replaza Magdalena, humpak alika, lipena chalchak Guatemala, lina okoban, kim utat katen kai sic bala pelebalchich, lina kamakeru, kahkwisa vehículos verapaz.

Choquet sik balkhun di pele balchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapasta tau listo bal anchi koktoh.

0: Prescoman, nakatkateng are ingdato tuming chikumpat, reindik are ruakwe, renak tabanuli na kamat eru, renak sakwang katkunelik, urani, Coop Express arinkoban, utpas la totuming, sa Plaza Magdalena, local 123A, sash kaptasalidio choch area Plaza Financiera, Lishboklebal, 2425-9799, Coop Express, Nashala Chuam, ut Nashala Kwanghik.
1: Choket sikbal hundi pelebalchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos berapas ta tau lishtohbal anchikoktoh anak kunkwanko sali ak naah sa lishpen okebal replaza Magdalena humpak alika lipena chalchak Guatemala lina okoban kim utatkateng ay sikbala pelebalchich lina kamatkeru kahkwisa vehículos berapas. Abio makla es lah aquinel cardex na kulekto barko ikuankes rikin richahili ti cardamomo cha bilre rabal sa ebli kutanain fray bartolome salikarabal chahmaik salikatil churulkotan viernes cha al salikatil churulkotan miércoles o sábado chisek salikatil churulkotan miércoles o sábado saliteramit rasruja salikatil churulkotan jueves bojonkes rikin kawa oscar yaskal salibokleval 45 33 66 11 rikin kawa marvin temaj salibokleval 57 42 89 81. Misa Salech Oroxinkil Cardex Cha Billy Chagre Rabal Ana Juan Utkulag Naruna Gachel Sail.
2: La Juan Cosa Ebli Cooperative A Andres Chabil Obrecinkil Lika Kwanjik Hoka Annak Nako Angelaxa Comunil Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekover natikla o konal re elah.